0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: lebih time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing. Sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut, mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini ngejadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsApp-nya 0815-5717-607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsApp-nya adalah 0815-5717-607.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

8.8 FM, this is your number one North Starline Entertainment Media, The Rockin' Life Bali. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jangan dipikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach. Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang dekat banget sama pantai. Dan sekarang kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks tiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
3: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
2: Ya VCS gitu deh.
3: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
4: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
2: Dih, ya enggak lah.
4: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
5: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih, satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut, mau wedding, gala dinner, corporate gathering, product launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsAppnya 0815 5717607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsAppnya adalah 0815 5717607.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

Ocean Boy dari FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Satu itu adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, rockstar. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur. Sama nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
2: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mic semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

It's 7.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Halo Rockstar, selamat siang. Siang hari kamu ini di Rockin' Weekend. Masih ditemani dengan saya ya, Aurel Maharani di sini sampai jam 4 sore nanti nih Rockstar. Nah Rockstar, kalau sudah siang hari gini, apa sih yang kamu lakukan? Boleh dong diceritain, di spill-spill gitu kan ya, DM gitu Aurel. Karena Aurel apa ya, butuh ini masukan-masukan dari kamu. Kelihatan ya, Aurel ini gak ada yang ngechat ya, sampai minta Rockstar yang ngechat, gak apa-apa. Karena kan Aurel apa? Aurel tuh sayang sama kamu Rockstar. Jadi Aurel tuh pengen banget tahu kabar kamu. Tapi ya Rockstar ya, biar apa ya, karena Aurel sayang gitu sama kamu, jadi Aurel tuh mau kamu itu selalu menjaga kesehatan kamu. Bener. Karena ya kalau sudah weekend gini, kita tuh bawaannya apa? Kalau sudah libur kerja ya, bawaannya pengen santai, pengen gak ngapa-ngapain gitu ya. Apalagi selama weekdays kemarin itu di dar-dar-dar kerjaan itu kayak paling enak memang santai. Tapi ingat, untuk selalu ngejaga kesehatan kamu nih Rockstar. Ya, jadi ya Rockstar ya, buat kamu nih yang hari minggunya itu jangan deh sekedar malas-malasan lagi atau cuman hibernasi aja. Tapi juga bisa nih kamu harus lebih sehat dengan cara yang menyenangkan, dengan ikut Prego Wellness Sunday Brunch, yang dimana ini akan diadakan pada hari Minggu 20 September 2026, mulai dari jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah Rockstar, kali ini brunch authentic Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend. Jadi Prego menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah di sini akan dimulai dengan sesi sound healing bersama dengan Dr. Jitendra Prokial di Wellness Studio, kemudian dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci, mulai dari chicken pig salad, insalata caprese, ada icavolata toscana, sampai mix vegetable ratatouille. Sambil kita bisa ikut dalam Balinese boreh making experience bersama dengan tim Heavenly Spa by Westin. Nah Rockstar, keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa kamu nikmati hanya dengan Rp690.000 plus-plus. Dan ini sudah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantainya. Jadi buat kamu Rockstar yang sudah tidak sabar untuk ikut ke Prego Wellness Sunday Brunch, ini kamu bisa cek informasi lebih lengkapnya sekarang ya di sosial media mereka di @PregoBali dan juga Westin Bali. Sekali lagi, untuk sosial medianya ada di @PregoBali dan juga Westin Bali.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

It's 7.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Yes, rockstar, selamat siang. Masih ditemani dengan Aurel Maharani di sini ya, rockstar ya, sampai jam 4 sore nanti. Gimana kabarnya rockstar hari ini? Semoga kamu dengan keadaan yang sehat dan weekend kamu berjalan dengan lancar dan seru tentunya ya, masih di hari ini ya. Dan ngomongin soal weekend nih rockstar, apakah kamu sudah punya rencana untuk minggu besok rockstar? Kalau belum gitu ya rockstar ya, ada nih satu agenda yang bisa buat kamu apa ya, weekend kamu itu lebih happy lagi, lebih bahagia lagi gitu ya rockstar ya. Namun masih ada sentuhan-sentuhan wellnessnya, jadi kamu tetap bisa happy, tetap bisa seru-seruan, tapi tetap bisa menjaga kesehatan kamu juga. Pas banget nih rockstar, ada dari Prego Wellness Sunday Brunch, di mana akan diadakan pada hari Minggu besok 20 September 2026, mulai dari jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah kali ini ya akan ada brunch authentic Italia terbaik di Nusa Dua, digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend. Nah yang dimana Prego akan menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Di sini acaranya akan dimulai dengan sesi sound healing bersama dengan Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio, lalu dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus nih oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari cipea salad, ada insalata caprese, lalu ada icavolata tosnaca, lalu sampai mix vegetable ratatouille. Sambil nanti kita itu bisa ikut ke dalam Balinese Boreh Making Experience bersama dengan tim Heavenly Spa by Westin. Nah keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa kamu nikmati rockstar dengan Rp690.000 plus-plus. Dan ini sudah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool dan juga pantainya. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa cek sosial media mereka di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi untuk sosial medianya ada di @pregobali dan juga @westinbali.

0: Rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.9 FM, this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yeah, rockstar. Gimana? Sekarang sudah jam 1 siang, yang artinya Weekend Booster sudah bisa dibuka ya, rockstar ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, kirim-kirim salam, boleh banget. Untuk cu segera melipir ke Instagram @rockinlife.bali ya, DM aja di sana ya, rockstar ya. Boleh nanti masukkan nama kamu, requestan lagu kamu apa gitu ya, rockstar ya. Selagi ada lagunya, Aurel pasti akan puterin nih, rockstar. Yuk lanjut, ini sudah ada loh yang masuk requestannya. Ini baru dibuka langsung sudah masuk. Hai Kak Rizka, selamat siang. Terima kasih banyak karena telah mendengarkan The Rockin' Life Bali ya Kak Rizka ya. Lagi di mana ini? Semoga kamu mau, apapun kegiatan kamu di siang hari ini, mau di jalan, sedang berkegiatan gitu ya, semangat selalu dan hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Lanjut, mau request lagu apa nih Kak Rizka? Boleh dong diketik-ketik dulu lagunya. Dan selagi menunggu, sudah ada yang masuk lagi nih, rockstar. Ini katanya dia mau dijadikan anonim saja, tidak mau disebut namanya, begitu katanya. Ini lagu yang mau di request adalah Tom Odell, Another Love. Coba nanti Aurel cari dulu lagunya dan bakal diputerin ya buat kamu ya. Dan buat kamu rockstar yang pengen dengerin lagu favorit kamu gitu, boleh aja langsung cus segera request aja di DM-nya @rockinlife.bali. Oke, dan ngomongin soal weekend gitu ya rockstar ya, kurang seru nih kalau kamu tidak mendapatkan makanan kesukaan kamu. Kenapa? Karena makan itu ya, bagi Aurel sendiri itu bisa meningkatkan mood booster. Apalagi ya rockstar ya, kamu bisa menikmati makanan yang enak tapi juga tetap menjaga kesehatan badan kamu. Pas banget nih rockstar, Prego Wellness Sunday Brunch akan hadir nih besok di hari Minggu 20 September 2026, mulai dari jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini Prego Brunch akan mengadakan brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua yang digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend. Dan ini akan menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, kegiatannya akan dimulai dengan sesi sound healing bersama dengan Dr. Jitendra di Wellness Studio, lalu dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus nih oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari ada chickpea salad, ada insalata caprese, lalu ada incasa volata toscana, sampai mix vegetable ratatouille. Nah, sambil kita bisa ikut dalam Balinese Boreh Making Experience bersama dengan tim Heavenly Spa by the Westin. Dan keseruan di Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa kamu nikmati ya rockstar ya, dengan Rp690.000 plus-plus, dan ini sudah termasuk minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool dan juga pantainya. Untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa cek sekarang di Instagramnya di Prego Bali dan juga @westinbali. Sekali lagi, untuk sosial medianya ada di @pregobali dan juga @westinbali.

0: Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

It's 7.9 FM. This is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya, Rockstar masih ditemani dengan Aurel Maharani. Apa ya, kok suaranya kayak gitu ya? Kayak terlalu dikomentator-komentatori. Oke, Rockstar. Kalau dipikir-pikir, hari ini hari Sabtu ya. Ya ampun, bener loh. Aurel sampai gak sadar gitu sama hari ya, Rockstar-nya. Yang dimana malam nanti disebutnya apa? Bener, malam Minggu. Gimana nih, Rockstar? Apakah malam Minggu kamu sudah ada persiapan ngedate untuk berjalan? Untuk jalan-jalan dengan kesayangan kamu, mungkin pacar kamu, HTS-an kamu, FBB-an kamu. Lengkap ya, nggak harus sama pasangan aja kok, bisa sama keluarga juga, Rockstar. Ya gimana, sudah ada rencana, Rockstar? Apa? Belum? Aduh, pas banget nih, Rockstar, buat kamu nih yang belum punya rencana malam Minggu nanti mau kemana. Pas banget, langsung saja deh mampir ke Italian Kitchen Party yang diadakan setiap hari Sabtu mulai dari jam 6:30 malam di Pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Buat Sabtu kamu ya, makin beda nih, Rockstar, dengan menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur. Sambil kau bisa menikmati suasana sore sampai malam di pinggir pantai dengan banyak pilihan menu dari live cooking session mulai dari pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Keren banget ya, Rockstar ya. Ditambah lagi nih, dengan ada beverage journey, bartender truly dengan berbagai koktail siang datang langsung ke meja kamu. Dan ada juga nih ya, Rockstar Kids Corner, khusus untuk yang mengajak anak-anak untuk Italian Kitchen Party. Nah, Rockstar, untuk semua ini bisa kamu nikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Dan untuk kamu yang sudah pengen banget nih malam minggunya gitu ya, langsung saja mampir ya ke Pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Dan untuk reservasinya bisa ke nomor WhatsAppnya di 0815 8532 0969, atau bisa juga deh kamu mampir ke website mereka dengan klik hyattregencybali.com. dan jangan lupa juga ya untuk follow social media mereka di hyattregency_bali di Instagram untuk informasi lebih lengkapnya. Sekali lagi nih, Rockstar ya, Aurel kasih informasi di mana sih kamu bisa reservasi. Nah, reservasi melalui nomor telepon atau WhatsApp bisa di 0815 8532 0969, untuk website mereka yaitu di hyattregencybali.com, dan untuk Instagramnya ada di @hyattregency_bali. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87 Paralabam, this is Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Ya rockstar, gimana kabar kamu di siang hari ini rockstar? Semoga masih dengan keadaan baik, sehat, dan yang pasti bahagia ya rockstar ya. Nah rockstar, kalau weekend-weekend kamu gitu identik dengan jalan santai gitu ya, atau mungkin makan santai. Ada-adain aja ya rockstar, pokoknya pengen serba santai gitu ya. Sudah ada agenda kemana nih rockstar kamu buat di hari minggunya? Kalau misalnya nih belum ada agenda, boleh banget ya rockstar ya, kamu mengajak diri kamu bersama dengan orang terkasih tersayang kamu ke Prego Wellness Sunday Brunch yang diadakan pada hari Minggu 20 September 2026, mulai dari jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah kali ini ya rockstar ya, brunch authentic Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, di sini akan dimulai dengan sesi sound healing bersama dengan Dr. Jitendra Prokrial di Wellness Studio, lalu dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang sudah dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci, mulai dari chickpea salad, insalata caprese, insaivolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil kita bisa juga ya ikut ke dalam Balinese Boreh Making Experience bersama dengan tim Heavenly Spa by Westin. Nah, keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa kamu nikmati ya rockstar ya, dengan Rp690.000 plus-plus, dan ini sudah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool dan juga pantai. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa langsung saja cek sosial media mereka di @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi, @PregoBali dan juga @WestinBali.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, siang hari ini masih ditemani dengan Aurel Maharani di sini sampai jam 4 sore nanti ya, Rockstar ya. Dan buat kamu yang ingin diputarkan lagu favoritnya, boleh banget untuk merequest lagu kamu di DM therockinlife.bali ya, Rockstar. Nah, Rockstar, kamu lihat gak sih kalau bulan-bulan ini tuh adalah bulan-bulan yang apa ya, hari baik gitu ya untuk melakukan pernikahan. Apakah kamu di sini sudah mendapatkan undangan dari teman kamu, Rockstar? Atau mungkin kamu masih belum dapat nih, atau mungkin kamu nih yang mendekati ingin merayakan hari baik kamu, hari terbahagia kamu gitu ya, Rockstar ya. Nah, jadi buat kamu nih atau teman-teman kamu ya, Rockstar ya, misalnya nih belum punya info di mana sih tempat yang enak gitu ya untuk mengadakan celebration, mungkin ya wedding atau event-event yang dekat gitu, destinasi kece di Jimbaran nih. Aurel punya nih, Rockstar, rekomendasi buat kamu. Yes, ada dari Suwarga Garden yang ada di Movenpick Resort and Spa Jimbaran, Bali. Dengan luas total 6.800 meter persegi, Suwarga Garden bisa menampung tamu sampai 1.250 orang untuk berbagai kebutuhan kamu nih, Rockstar. Bisa mulai dari wedding, gala dinner, corporate gathering, produk lounge sampai ke miche. Nah, Suwarga Garden sendiri ini terbagi dari beberapa area diantaranya. Pertama ada The Banyan Court, lalu ada lounge, pavilion, dan juga waterfall area yang estetik dan juga dramatis banget pokoknya, Rockstar ya. Untuk lokasinya ini tuh berada di tengah Jimbaran, dekat jadinya kemana-mana, dan tentunya bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran, Bali. Dan menjadikan tempat ini ya, Suwarga Garden ini menjadi pilihan yang tepat nih, Rockstar, buat kamu untuk mengadakan event bahagia kamu, apapun itu nih, Rockstar. Jadi buat kamu, Rockstar, yang ingin untuk reservasi, bisa banget untuk cek informasi lengkapnya di Instagram mereka ya, di @suwargagarden, atau bisa juga kamu hubungi WhatsAppnya di 0815 5717607. Dan untuk mendapatkan penawaran terbaiknya sekarang juga. Sekali lagi ya, Rockstar ya, untuk informasi lengkapnya kamu bisa cek Instagramnya di @suwargagarden, atau bisa hubungi WhatsAppnya di 0815 5717607.

0: ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali. Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
1: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
1: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
1: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Yo rockstar, sore hari kamu, the Rockin' Weekend kamu masih temani dengan Aurel Maharani di sini sampai jam 4 sore nanti ya. Jadi rockstar, apakah kamu sudah ada rencana hari Minggu ini mau pergi kemana? Atau mungkin kamu tipe orang yang suka nyari santai-santai aja gitu ya, sambil menikmati makanan yang enak, suasana di pinggir pantai, dan juga gitu ya, dan juga diberikan apa, bukan diberikan sih, dan juga bisa menikmati kesehatan itu sendiri. Pas banget nih rockstar, kau bisa banget langsung mampir aja ke Prego Wellness Sunday Brunch, yang dimana diadakan pada hari Minggu 20 September 2026, mulai dari jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah rockstar, kali ini brunch authentic Italia terbaik di Nusa Dua ini kan digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend, yang dimana ini akan menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah acaranya akan dimulai dengan sesi sound healing bersama dengan Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio, lalu dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci, mulai dari chickpea salad, insalata caprese, lalu ada incavolata Toscana, sampai mixed vegetable ratatouille. Sambil di situ kita juga bisa ikut ya dalam Balinese Boreh Making Experience bersama dengan tim Havelin Spa. Jadi rockstar, buat kamu yang ingin untuk ikutan kegiatan ini ya rockstar ya, kamu bisa banget untuk langsung reservasi aja di social medianya @PregoBali dan juga Westin Bali. Dan serunya lagi nih rockstar ya, kamu bisa mengikuti keseruan dari Prego Wellness Sunday Brunch ini menikmati dengan Rp690.000 plus-plus aja, dan dimana sudah termasuk minuman non-alkohol dan akses ke semua pool juga pantai. Sekali lagi ya rockstar ya, buat kamu yang penasaran dan juga ingin reservasi dan informasi lebih lengkapnya, bisa banget langsung mampir ke sosial medianya di @PregoBali dan juga @WestinBali. Jangan lupa sosial medianya di @PregoBali dan juga Westin Bali.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

It's Ibu Puan Anapam, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya Rockstar, selamat siang buat kamu yang hari minggunya yang dihabiskan waktunya sekedar untuk malas-malasan saja atau hibernasi saja. Tapi kamu ingin nih tetap sehat gitu kan ya, makanan yang sehat-sehat seperti apa sih? Pas banget kamu bisa langsung saja mampir ke Prego Wellness Sunday Brunch yang diadakan pada hari Minggu 20 September 2026 mulai dari jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, Rockstar, kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua digabungkan dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Nah, dimulai dengan sesi sound healing bersama Dr. Jitendra Pokhrial di Wellness Studio, kemudian dilanjutkan nih dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang sudah dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, lalu ada insalata caprese, incavolata tosacana, sampai mix vegetable ratatouille. Nah, di sana kita bisa nih ikutan sambilan gitu ya dalam Balinese Boreh Making Experience bersama dengan tim Heavenly Spa by the Westin. Lanjut nih keseruan ini, The Prego Wellness Sunday Brunch ini bisa kamu nikmati nih dengan Rp690.000 plus-plus, dan ini sudah termasuk ya minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool dan juga pantainya. Untuk informasi lengkapnya Rockstar, kamu bisa cek sosial media mereka di @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi di @PregoBali dan juga @WestinBali.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

to Mampuana FM. This is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Ya rockstar, selamat siang. Sudah menunjukkan pukul jam 3 sore, yang dimana ini adalah waktu-waktu yang tepat banget untuk kamu. Apa ya, biasanya jam segini itu ya. Yang sedang berada di jalan, pokoknya hati-hati selalu di jalannya rockstar ya. Yang sedang berada di rumah gitu ya, melakukan kegiatannya seperti bersih-bersih atau mungkin cuman menikmati film gitu ya, dengan santai juga ya. Semangat selalu dan seru-seruan selalu. Dan juga mungkin bagi kamu yang sedang bekerja di hari Sabtu yang indah ini, gak apa-apa rockstar, semangat terus ya dalam mencari cuan pokoknya ya. Semangat kita lanjut nih rockstar. Buat kamu nih yang sedang jalan-jalan di Bali, yang baru sampai gitu kan di Bali ya, bersama dengan keluarga atau orang terkasih gitu ya rockstar ya. Halo, selamat datang Aurel ucapkan ya rockstar ya. Semoga kamu bisa menemukan liburan yang sangat menyenangkan di sini. Dan bagi kamu nih masih bingung mau kemana, nginepnya di mana, bisa banget langsung saja dapatkan yuk penawaran terbaik dari Pullman Bali Legian Beach yang ada di Jalan Melasti nomor 1 Legian. Yes rockstar, Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi strategis dekat kemana-mana. Kamarnya juga yang lega, rooftop dan infinity pool bar dengan sunset terbaik pokoknya di sana ya rockstar ya. Juga di sana sudah ada Pullman Fit di Jakarta, lalu ada di Cakra 7 Spa dan Salon, lalu juga sangat dekat dengan pantainya. Nah sekarang kamu nih cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap, kamu akan bisa nih mendapatkan diskon sampai 30% fixable rate untuk harga kamarnya. Atau kalau kamu nih stay dalam kurang dari 90 hari, gak apa-apa, kamu bisa juga ya dapatkan diskon spesial sampai 15% dengan promo saver rate. Nah gak hanya itu nih rockstar, kamu juga bisa menikmati happy hour at infinity pool bar, buy one get one on selected special drinks, dan tiap hari mulai dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi buat kamu nih rockstar yang sudah pengen liburan atau pengen staycation aja gitu ya rockstar ya, bisa banget untuk segera booking yuk di Pullman. Untuk emailnya ada di pullman-bali-legianbeach.com. Dan jangan lupa untuk follow social media mereka di @pullmanbali. Sekali lagi ya rockstar ya, untuk website mereka ada di pullman-bali-legianbeach.com. Dan jangan lupa untuk follow social medianya di @pullmanbali.

0: sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Jemen Puanan FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ya Rockstar, pada akhirnya ya Rockstar ya, kita bertemu di hari Sabtu. Ini mana kemarin itu hari-harinya berat banget, sudah dar-dar-dor dengan pekerjaan gitu ya Rockstar ya. Ketemu juga nih akhirnya dengan weekend. Tapi Rockstar, sayang sekali ya, jika weekend kamu yang udah kamu tunggu-tunggu ini kamu habisin aja di rumah aja gitu ya Rockstar ya. Enggak banget deh kayaknya, kayak kurang afdol gitu kalau kita enggak kurang jalan-jalan, kurang keluar, kurang cari suasana baru gitu ya, kurang makanan enak dan kasih diri kita ini buat apa ya? Kesenangan, ketenangan dan apa? Dan recharge pokoknya gitu ya Rockstar ya. Nah Rockstar, buat kamu yang hari minggunya, yang weekendnya masih bingung nih, belum tahu mau kemana, bisa banget ya untuk segera mampir ke Bottom Love Family Seaside Brunch yang diadakan setiap hari minggu mulai dari jam 11 siang sampai jam 3 sore di Rooster Fish Beach Club Pandawa Beach. Nah kamu di sana bisa menikmati weekend dan juga pemandangan pantai Pandawa. Kamu juga bisa langsung nyobain banyak banget beragam pilihan menu brunchnya. Nah Rooster Fish Beach Club dengan Bottomless Family Seaside Brunch setiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore. Nanti kamu di sana bisa sambil ditemani live DJ dan juga sama ponies. Nah, Kids Corner juga ada nih untuk anak-anak dan bergabung dalam Family Foam Party mulai dari jam 4 sorenya. Dan juga ya Rockstar ya, brunch ini bisa kamu nikmati hanya dengan Rp555.000 plus-plus per orang dan cukup menambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol. Atau bisa juga nih kamu upgrade gitu kan ya, menjadi lebih wah lagi dengan Rp999.000 plus-plus untuk brunch dan paket minuman spesial. Dan gak hanya itu Rockstar, jangan sedih, tiap hari juga kamu bisa menikmati happy hour selama dari jam 12 siang sampai jam 7 malam dengan buy one get one cocktails mulai dari Rp299.000 plus-plus. Wow, sudah lengkap banget ya Rockstar ya. Jadi tunggu apa lagi? Cus ajak orang tersayang kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu ya Rockstar ya, untuk segera main ke Rooster Fish Beach Club yang ada di Pandawa Beach ya Rockstar ya. Untuk informasi lebih lengkapnya nih, kamu langsung aja bisa cek di website-nya di roosterfishbeachclub.com. Dan jangan lupa untuk follow social media mereka di Rooster Fish Beach Club. Sekali lagi untuk website-nya yaitu roosterfishbeachclub.com dan untuk social medianya yaitu di @roosterfishbeachclub.

87.9 FM, this is the Rockin' Life Bali. Ya ampun, your number one lifestyle and entertainment media. Udah mulai agak belibet gitu ya mulutnya ya rockstar ya, karena mungkin kurang air putih. Atau mungkin karena aura kurang makan gitu ya. Apalagi jam-jam segini ya rockstar ya, ini adalah jam-jam identik untuk nyemil atau makan siang ke sore gitu ya rockstar ya. Buat kamu nih rockstar, apakah kamu sudah makan? Aura nanya kabar kamu nih, gimana? Sudah makan belum rockstar? Semoga sudah makan ya. Yang belum makan diambil dulu piringnya, diambil dulu makanannya. Yang masih di jalan gitu kan ya, untuk menuju ke tempat makan juga ya, hati-hati ya. Yang sedang makan, selamat menikmati. Tapi rockstar, buat kamu nih yang pengen merasakan apa ya, sudah makan enak, terus juga dapat sehatnya, bisa banget langsung cus nih main ke Prego Wellness Sunday Brunch, yang dimana mereka akan mengadakan acara ini di hari Minggu 20 September 2026 mulai dari jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah rockstar, kali ini brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua ini digabungkan ya dengan wellness culture ala the Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend yang menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Kegiatannya akan dimulai dengan sesi sound healing nih bersama Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio, lalu dilanjutkan nih dengan menikmati brunch dengan menu khas ala Italia yang sudah dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari chickpea salad, insalata caprese, insaffolata toscana, sampai mix vegetable ratatouille. Nanti juga kita di sana bisa sambilan ya untuk ikut ke dalam Balinese Boreh Making Experience bersama dengan tim Heavenly Spa by Westin. Nah, untuk menikmati keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini rockstar ya, kamu bisa menikmati dengan Rp690.000 plus-plus, dan ini sudah termasuk dengan minuman non-alkohol dan juga akses ke semua pool juga pantainya. Jadi tunggu apa lagi rockstar, langsung cus siapkan diri ini untuk ikut ke Prego Wellness Sunday Brunch. Untuk informasi lengkapnya kamu bisa cek sosial media mereka di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga @westinbali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.9 FM, this is the Rocket Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media ya Rockstar ya. Nah Rockstar, setelah hari Minggu, setelah seminggu, kok hari Minggu, sabar, belum hari Minggu, ini masih hari Sabtu. Setelah seminggu nih Rockstar, penuh kejar-kejaran sama kerjaan kemarin ya Rockstar ya. Akhirnya, kita sampai juga di weekend ini Rockstar ya. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti sebentar dari rutinitas kita, dari pekerjaan kita seperti biasa. Gak perlu agenda yang terlalu apa ya, terlalu dar-dar-dor gitu ya Rockstar ya. Cukup yang santai-santai aja, keluar cari makanan yang enak, ngobrol santai dan juga menikmati hari ini. Nah Rockstar, kalau minggu kalian masih kosong nih ya Rockstar ya, pas ya, ada Prego Wellness Sunday Brunch yang diadakan di hari Minggu 20 September 2026, mulai dari jam 11 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah di sini akan ada brunch autentik Italia terbaik di Nusa Dua yang digabungkan dengan wellness culture ala The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk merayakan World Wellness Weekend yang dimana akan menjadi Prego Wellness Sunday Brunch. Dimulai dengan sesi sound healing bersama dengan Dr. Jitendra Pokrial di Wellness Studio, lalu dilanjutkan dengan menikmati brunch dengan menu khas Italia yang sudah dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci, mulai dari chickpea salad, ada salata caprese, insaivolata toscana sampai mix vegetable ratatouille. Nah, di situ kita juga bisa sambil ikutan dalam Balinese Boreh Making Experience bersama dengan tim Heavenly Spa by Westin. Untuk keseruan Prego Wellness Sunday Brunch ini Rockstar ya, bisa kamu nikmati nih dengan Rp690.000 plus-plus, dan ini sudah termasuk minuman non alkohol dan juga akses ke semua pool pantainya. Untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa cek langsung saja Instagramnya di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi, untuk sosial medianya di @pregobali dan juga @westinbali.

0: 87.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Ya rockstar, tak terasa waktunya telah menunjukkan pukul 4 sore. Yang dimana Aurel di sini sudah harus berpamitan dengan kamu ya rockstar ya. Sebelum itu, Aurel ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah request lagu, kirim-kirim salam, yang sudah stay tune gitu kan ya, mendengarkan lagu dan seru-seruan bareng di The Rockin' Life Bali. Buat kamu yang sedang melakukan aktivitasnya, semangat selalu. Yang sedang berada di jalan, dalam perjalanan, hati-hati, semoga kamu selamat sampai tujuan. Dan buat kamu yang sedang bekerja, semangat selalu ya rockstar ya. Jangan lupa untuk selalu beristirahat di weekend kamu. Jangan terlalu dipush gitu ya rockstar ya. Ingat untuk diambil santai sedikit, istirahat sejenak. Oke deh, kalau kayak gitu saatnya Allah pamitan dulu dengan kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 87.8 FM, karena kita selalu akan mendengarkan, memutarkan lagu-lagu seru, lagu-lagu favorit kamu ya rockstar ya. Kalau gitu Aurel pamitan dulu dengan kamu. Aurel Maharani di sini. Happy weekend rockstar. Dadah, bye bye.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood.

0: 10 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @swargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @swargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mic semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Check info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
3: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Kakak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: that won't work.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

now, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
2: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mic semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.